0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: O quizás chusheri tem on chusheri chat, la manchata coquizás pari u colmal, rumal reche mancota jun hasach checharech aguatalik, shanerech alahanik, emancota jun hasach shmantakpa aguatalik, shane arech penapa alahisanik, hachin ricori ushikinche utayik, chutata behma.
2: Eku bech kech.
1: Chichomanok puviri hastakche kitata bej. Rugri eta balche kishetanikri ish, kishetashna. Kateguri kiashna uvi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut hachin mangota hastak rech, shokuheri u hastakche koruk, ktokish nari chrech.
2: Shokuhe kubih.
1: Rirahoibalri Dios, jehas hun achiche. Kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalak ne chichapap, chipak ih, riehak iik. Knebariare manretamtahas riuk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik. Paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri, aretakchi anch ri uach, shas chanim kuban ri atoh riachi. Rumaleche. Shurikari ik che utschik ri uwach.
2: Shokuheku bih.
1: Hasruk kahuna matisahwiri rahaibal ri Dios. Hasruk tihobelil kak ut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretak chi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katek ut aretak chi ktiktahik kkiyik e arenim chikwach konohel rinik achik. Nim takuqab kikiyik eri khatak chikop e ahu wakak kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
2: Ruki tak tihobelil khekhas wenik ahri, kuyu bishik chikech ritzik khekhas uchobik kekuin charech. E kuyu bishik chikech shak rukri khatak tihobelil, katek utronoher rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, aretak chik kakahrik ih kubik chikech.
1: Ho, chakap chik cheripolou.
2: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiriare, riare benak pari hukup, e benak nikah tak hukup chik rukriare. Katekuri kpehuni malak kiyakik, eri uketan ripolou, si balakok pari hukup, katekuri knohik. Riare kochila, chiriha wiki mensaj kwiri hukup, tahin kawarik, kukoyubam riuholom, chori honchakat, Ri eare kakikasuh katekuri kikibir charech.
3: Ahtig! La man katok tailo chiri ukuh kamik!
2: Aretak chi ri eare kakastahik kuyah rikiyakik katekuri kubir charech riplo.
1: Chakasa hawach machaw chik.
2: Rikiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chikech.
1: Suche kishi bihiwi la man kota ikohunik riish.
2: Chichanim ri are si balaki kishbih kib katekuri kikibih chikibil kib.
4: Hachin kuwa we are ri, chirikiyakik iripolow shakukhe kunimah ri utzik.
2: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakab chik chiripolow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakakulok parikukub chori ulew. Kepewulok cikulashik cusol terikihuli kamnakib. Hunachi jeko hunitzel uslap malruk. Koli racoj patak nihul. Katekuri makota hun kekuin ci uyutik kriare kenepa rukjej. Rumare ce kie takmul. Yutum cik ruk taktem. E rukjej. Katekut riare uhokapim rihe taktem. E rihe takjej. Makota hun kekuin cukasashik uwat riare. Kategori ronohel mul chipakir chijakab kopatak ni khul kopatak ni khuyub kurakakhek uchi kategori kusok rib ruk takriyabak aretak chi nakhna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk riare kume

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Al rifanuel, rech ujukatri aser, riare sibalah rihunakchik, wakub hunab shukaslemah rikulanem. Chimelkan chi ulok arechi chopan pahumuch kejeb ujunab. Ri are mancuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanij ri Dios, chipakij, chichakab, kmewajik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik are chi ishkulmatajik wari, nim ukijil ri Dios, ekutsijoj ri alach kech, ri keyem che ktotajna ri Jerusalem. Are taj kikis banik ronojel tak ri utzij ri pishab ri ahabshel, ketzalej pari Galilea, Parikitinemit Nazaret. Ri alajala, kikiyik. Kiatah ri uchokab, knohik cheri etamabal, eri utokob ri Dios koruk riare. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal rinmakij rech ri kashebal. Aretah chi riare, kochik kablahuk ujunab, shokuhe kepaki ubik rumal rinmakij. Aretah chi kash rinmakij, ketsalihulok. Ri ala Jesús, que canaj can pari Jerusalem, kate kuri, ri unan utat manketamta. Ri eare, kikichomaj cheriare, kori chikishol, ri jokatwinak. Jere kikban hunkij be, kate kuri, kikimajij utzikishik riare, chikishol riwinak. Mankikriktaj, rumal neri ketzalijik, kikitzikuj pari Jerusalem. Chori oroshkij, kikrikariare pari nimra chochri Dios. Tuyulik chikishol ri enimak tak aktihab, che ukutik ri pishab. Kutatbeg ri tzig, ekukot kichi. Konoher ri kitatbeg ri are, ke kimayig uwoch, rumal ri retamapal eri utzig. Are tak chik kilo, ksach kikush eri unan kubig chrech.
2: Wal, su che kaban chkech wajastak ri? Chawilampe, ri atat eri in, ruk mayuwik katakatskuk ri at.
1: Ri are kubih chkech.
3: Suchi shini tsukuri in, laman iwat aun takcheri in, rakhawashi kin kohi pari rajoch rinutat.
1: Katekuri ri are, man kikchop tak, ri tsalik bal kitsik kubih. Kbekuk ri are, ketsalik pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastak ri pari ranima. Ri Jesus kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuwach ri Dios. Echkiwach riunak.
0: Lucas capítulo 3.
1: Parejolajo junab, retri rajavibal, ritiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzichcheri Iturea, shakujecheri Traconítida, ri Lisanías, katbal tzichcheri Abilene. Aretachchi ekonim chuchkajawi ri Anas eri Caifás, ri utzig ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán, chubishik chkech ri winak, jun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzig ri Isaías, ri kashal utzig ri Dios.
4: Ri uchavibal ri are. Chekurakakeh uchi paritzinali kuleu, chisukomaj riube ria jauxel, chibana suk chrech riube. Knojizash narronohel siwan, ekkazash narronohel huyub. Rikashbek sukomaj na, eribe chek charan uach, kalyanizash na. Ronohel winak kril na rio kolonem ri Dios.
1: Kubir chkech riwinak chekepetik, arech kkazash rikeha rumal riare.
5: Itzel takkumatz. Hachink bin chiwech, che kichanimach chiwach ri oyowal che petinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utztak iwach. Chik esha ikush, emi bih, katatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abakhri, ri Dios kkunik ke uban nikak ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kek ochik puwi ri urrab ri takche. Ronohel che man kuwachik ta jujun utztak uwach, kchoytakik na. Katekuri kikiaktaj nari pari aq.
1: Esibalaj eki winak kikita achrech.
6: Surra hawshik kikabanna.
1: Ri are kubi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo ori sukil. Hachim kapono nari, un katochtir. Hareri Cristo Jesús, cheshkamek. Haskuk imbir, riaresh kastahuach. Kopari rike apri Dios, ekutat opakwiri o. Has kuri kuhach na kawach rukri ulokok ebalri Cristo. Lare takrik ash, alare takri shiprikil. Lare ri okatanim, lare takri wihar. Lare ri chanalik ir, lare takri ash kpechkir. Lare takri chich rechchor, hachari kubihri utsihri tziptalik.
2: Aumal riat, para no gel takir kuhkamisashik, riuch ujeri. Hachari achir cheke kamisashik.
1: Katekut, parunohel takweri, riuch kuchak anek, rumal riare, chekuhulokok eh, genakut, riin utskinchomanek, wetam cherikamikal, rik aslemal, riangelip, ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riachsik, rikim, onhunchik hasuach, manka kowintari. Kuhach kawach ruk riolok ebal ri Dios, shishok alejesah rib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzih pari Cristo. Riin man imbanal tzihtah. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ri Dios lakush labeshel. Kuhun siblak bis, ehunim lak kesh pari guanima. Rumal rech, shiriin kingwak cheshas in. Inga natema, ing tasatal rukri Cristo, arech utz ekori ewachalal, ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal, ri e are, ri e israelita, ri e are, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri kihil, ruktakri jabalkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruktakri chinik banom, shokuhe rukri ohertak kimam. Ishasruk rikibakil shelulok ri Cristo, riare chikochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios chubek ich chubesak. Amen. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel, eah Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tah eralkual. Katekut, rumal ri Isaac. Ri erihalil ko hunubi. Werikubih, mang earet ari elkual shel, areshi bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eralkual ri tzih che hekebamu bishik. Areguatak ri utzih ri tzih hekebamu bishik.
2: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara kohina hunralri.
1: Katekut, nimchina chuwach weri. Ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, aretakchi maha kril kiwach, e aretakchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalhanikche tsokopatalik ri Dios aretakchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, eman rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
2: Rina beal? Kupatanih nari richakashel.
1: Hachakubih ritzibatalik.
2: Riin shinlogok eh rihakob, e shinshutuh riesau.
1: Haskukimbih nari, achimansuktari Dios, manjetah, rumalrech sheriare kubih chrechri Moises.
2: Riin kintokobisah na wach ririare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utskinwil riare, cheriin kinwah utskinwilo.
1: Mangareta riwinak ri kahawan hun hasuwach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
2: Ri in katinkoho parinu raibal, arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitah wi rinubi parnohel ri wachulew.
1: Shahekuri, kut obisah wach hun winak, ekukoh ri tzel pariranima, hun chik winak.